0: Sering tiga tu buat angang na kumaksam birjit. Kumaksam birjit nangis sering tu hau rong.
1: Poklam la badi ucap oina. Poklam la badi ucap oina. Paruni meru gilam damda. Yang lugani makai ngam kai da. Tungluni sagar maha sagar da. Awang ka meru lam damda. Cakta lugani penguin gumna. Yang ningi wang la bad ebares da. Ule na kup la bad lam lenda.
0: Lora bro nangis sering tu.
1: Lora.
0: Sering wari macha aikhoi tare hojik pungjai ba muktarasi pungjai ga doba angangna saitajit singa